0: sabun ni baik tak? Kau sedap ke aku. Jadi, kopi bosan ke sabun tepi naik, harap dia dat ahidas dengan tinan toko dat supaya ngampus. Ika kana.
1: Ketawaran sampai nak kena.
0: Wah, ingat dah. Kongsi kau.
1: Kemudian dia juga itu ya Facebook Sabah FM. Aku dengan Vicky Hombos pasuan dia juga Aiton guna pengan mengenai John John, Elizabeth Anjun, Joseph Chin, Maureen Alexius, Andrew Lokuntau, Tofina Winona Pisol, Michelle Wong, Evelyn Rachel, Georgina Jonimol, Julia Alex, Tuan Jo Nong, Jeffrey Gilimon, Annie Edward, Charles Loginon, Wirit Oyo, Irene Gitom, Christina Awang Tua, Josie Mindong, Phyllis James, Zimito Jipui. Saya bago aku naik. Oh, gemungan ketahuan kemari dia Zongavi. Glenis Sipojol, Roger Frankie Puanchu, Majakong, Paulinus Gion, Christina Awang Tua, Charles Loginon, Datu Elizabeth Morris, Rokia Abdullah, Ipol Eric, Nurlin N, Maureen Alexius, Sebasti Francis. Amo gemuk po ketahuan kopi bosian kemari dia Sabah BFM, Kopi Bosian.
2: Halo, Kopi Bosian ni kita oleh DJ.
1: Kopi Bosian, nah.
2: Izo diagang mentak kay madam.
1: Nagang. Oke, okay. Apa sih tay ko support taban dino id.
2: Atu wang na pwede ti di tepi nai.
1: Oh, didi.
2: Ya ko masam ni pala hai so do tadaw do misaw. Ba. Gito, gito bus.
1: Eh, pwede bago kan ni. Ba main na, agang.
2: Ba ka bago po ko ba pa diab na pa paganakan nula.
1: Katawadan.
2: Musi do ni di tamahot nga ida sa lar do mangukap nga magade tampulan. Abdul Malik. Adil Adila, Jinupin, Yubog, Thomas, kami Johnny Lanog. Kalau senangan di kau, mesti kau di pasar nanti lo Johnny. Kami Sintom, kami Poyokmen, di Marius Marudin, Ros di Sugod, kami Petrus di Tambunan, kami Biduan di Kemudang Bukit, kami Dansi. Mempunyai pasangan, kepercayaan dengan suap setiap minggu. Kepercayaan ini dengan suap setiap minggu, kita akan sembahyang dengan Tino. Kami kakak, DJ, apa sih kau?
1: Benar kan, Gang? Ketua Dan?
2: Ada yang akan dikijau, Ketua Dan.
1: Ba, tapi nak kau ngawi kano, kino, pahit kau hezau, ipong kapan hezau kemanung kapan ngawi dia hezau kyo. Hasil sengi ngau inau kapan, omuhisan makin ngau dah tahu hezau ditih.

paham tapi nak kau ngavi kano rock and roll mempai dah hozau diti kau gua po kangkam benga pasir lagi Roger Leong kano rock and roll mentok do umupus do kena kan hozau tak ada diti.

0: Asuarao Tamaima.
1: Babasan pala jalan Malaysia RPM duvong ibu duvong padam enam gisam duvong ibu tahung padam himo. Napa ngapalan timpu tanau i ponovohi palan ketundan pala jalan Malaysia PPM duvong ibu padam tahu gisam duvong ibu duvong padam himo. Nyampai tuhu popogiot pionitan popengkawas winasi sabia bimomimon kebuon. Habang kubino pala jalan pangantakawas imo city. Pempatunda o KPM guys ketundan kapapanaw dino ipapangkub kaswangan petundaan mengingia om kepembiayaan.

0: 萨巴 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 萨巴 VFM 三打根 FM 96.1。

Sabah VFM, Be Good.

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, insan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengisi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun terkitobi peranak terperangkap diom kereta.

Terhati bika, cuaca panas, entawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atak nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu, yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruso lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penenuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom kereta.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir laturan Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

peranak diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan di reso mamis polemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau tejogo oleh masalah keteratan ko buah infon dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan pu anu saka tak bangun peranak diki. Nergon nu bangan peranak kerana segai yonu anugrah anu niat tekiro ergonen. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat tekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedone nerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok mendanu acara, antawa iyanyen pertandingan anu tenutan de anak. Dok sega kolek reso nergoan anak ionu masa bundaan lah.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa skol. Penep te bek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Sarak bakai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi ko media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi se anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semua nu, oleh kearapan nang kemudahan internet.

0: Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong buka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak bekawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingot, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Dong pinabenen peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak truak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai reso tok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok gue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, gue bioso nge kojo alap, kok pan murah, tapi yon opinion anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Jimat tengah boy.
2: Kurangan teh make boy semasa mandi merusimpon ko ngosek muo. Tenombol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
3: Boy dekau anugrah. Mimik nu amu make boy. Ngelakan membazir boy.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama Mekale siaran sama Alabana 24 bangi bulan September 2026 bersama ko low ahad tak kemap tu tak torong-torong minggu ya nabar bangi dinakan yang sedang bersama-sama Mekale siaran sama. Harapan ku momon sihat-sihat senang ati selalu ko pen. Terima kasih kena sentioso nutan kami diam siaran sama Alabana. Mungkin yang undang sedang bersama kita yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan, un yang sedang ngagat-ngagat ataupun Mekale tak TV, tak siaran Astro, boleh bersama Mekale tak siaran Wow Pituk Kosong, tak siaran My TV, tak siaran Pituk Kosong Wow. Okey, dengar kan? Dua buat tungan yang boleh sama-sama tu tanti, boleh kita Mekale siaran tu tak Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong, tak My TV, tak siaran Pituk Kosong Wow. Jadi nak kan yang tak kawasan Pantai Barat, boleh bersama Mekale tak radio, tak siemput 2.7 FM. Kapan yang ingin Mekale tak telefon, boleh download BRTM Klik Pemia Bijo Sabah VFM. Ataupun kamu ingin ngendak live TikTok, boleh ngogoh TikTok pan. Kok yang sedang ngendak live tu, dong lupa tap-tap screen, share-share bila lagi live tu. Yang niat lagi be follow, dong lupa follow-follow. Komen video lagu yang paku bi, komen video salam-salam tuju bi. Kok pan lagu-lagu tuju bi tak sian tak live tu, ataupun dedek bi tak nombor kami, kusung dikau siap 4 siam kosong pituk wow, pituk wow. Yang abar dia nak-nakan tidak tuaran, harapanku sihat. Jomo tuaran, yang abar. Jomo kota belut, jomo papar, jomo kota marudu, jomo kudat, jomo pitas, jomo tawau, keningau, sek-sek tibang dinakan tiang kerja, tak semenanjung. Yang abar, sihatkah selalu? Mudah-mudahan sanang atas selalu, murah rezeki selalu. Barat dinakan tim itu lekat tak penimbawan. Lagi-lagi-lagi lekat minggu lagi, cuba sekilo-kilo dok kiti dok, kemuap tu dok. Lekat minggu lagi mitu tak live titu, dong lupa komen-komen bi. Kulambai barat ni, mitu lagi lekat Kulambai. Herni Yahya, lekat Ambong. Toy Suri, lekat Tenem. Hafizi, lekat Samba. Saima, Bingkongan. Zuan, lekat Kesapang. Kulambai tengah ranau. Nak lagi Kulambai tengah ranau. Nek panas kah tengah-tengah ranau ya? Lagi-lagi-lagi lekat minggu lagi. Share-share bila lagi live tu, komen-komen bila lagi. Lekat Tahun Gusik Padang. Tungan mo tak torong-torong kok. Lekat Sepanggar. Azlan yan abar Azlan. Lagi Tuakul. Tuakul tu yan. Lekat Karambunai pan bersomong kok kiti tak kemuap tu yan abar jomo Karambunai. Lekat Petagas barak Jainuddin. Wow, Jainuddin macam orang cigu ku. Daun orang cigu ku Jainuddin selalu melanja aku. Lagi sin lagi. Lekat salam dekat Selangor. Woi, nantu tio Sabtu tau. Kerja tak Selangor ka atau tempat tak Selangor tu? Yalah kok memanglah kerja kok tempat me kok takkan pulang alik ke Sabah, KL. Kampung Bambangan. Kampung Bambangan. Inan sep unik dekit orang kampung ni Bambangan dina kan. Selalu kita mangan Bambangan Joko. Inan orang kampung ni Bambangan. Inanam Laut. Okey, yang abar jomo Inanam Laut. Kampung Gelang Patah. Amun ngogopen yang boleh beli gelang opo-opo je kali gelang ah. Jomo tuaran temban kerja tak Selangor. Okey, terima kasih. Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang follow, yang nak lagi be follow dadau. Lok Begiang. Oh, Lok Begiang tu minggu. Salam lekat Ceras KL. Yang abar jomo Ceras. Maku lagu Unashim. Lagu Unashim bahasa yang boy pelingku no lah sini. Awal-awal lagi. Okay. Lagi-lagi komen video lagi. Salam Ateng. Yang abar Ateng. Mitu lagi lekat tak. Dia nak kenti naik. Ita. Barat ni. Dekat rampaian laut menggatal. Mitu lagi maku lagu yang kok emak. Lekat Muk. Lekat kampung Sawak Tuaran. Terima kasih. Maku lagu Suang Gunding. Salam kon Terayung. Yang abar jomu Terayung. Maku lagu Tengkiri. Okey kan kita memiak. Kampung Tinuhan. Salam Lan Papar. Kampung Rare. Kampung Re. Ya Re. Re mana. Terima kasih tel-tel screen. Okeylah, kita break dong kok lagu tu. Agak-agak bi lagu yang pelingku tu. Sin yang samping. Cuba teka bi dok yang tajuk lagu pelingku tu.
Sedia? Sedia nak kam? Okey, kami ngagat kau kahwin. Bangun kahwin tu. Okeylah, lagu tu untuk Anna sini. Jom nak aku kahwin ni kau. Nak berhenti nak kahwin, lagu tu untuk kau.

0: siaran sama
1: Ala Bana.
0: Ensan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Ala Bana.

Gagal bersama Makalai Siaran Sama Alabana 4:20 minit ke Muab 20 September 2026. Terima kasih Kakal bersama-sama kau kami di Siaran Sama Alabana tak ke Muab tu. Minggu-minggu je kam harapanku palap-palap selalu, sihat selalu. Kok Pan yang sedang bersama-sama Makalai Siaran Sama minggu

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu dia pandai.
2: Yana Bardin akan dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
3: Minggu kau tu.
4: Nak. Nah.
2: Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
7: Ling tu bangsa.
5: Bingo ho.
8: Labana.
5: Dela dendo.
9: Dinakan. Bana.
10: Hai, Ming. Ala pelurus no kereta na tu. Parking di kapal palap. Susah kang dia mau pasok parking lain na tu tau.
11: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat ku dah bembangan tu dah.
2: Hah?
10: Eh, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no. Amun ni ah. Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
11: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak itu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
10: Bah, kau je tak pikir. Aku tu marah jo. Kangerun kereta posok parking ngimpet kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta ni.
11: Eh, bana pala.
10: Bah, pelurus no kereta ni. Sekajap je te.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, dan akan dekat biasa pukul 5 kemuap kita akan sama-sama mengkali abar-abar di Melat entawa berita. Selepas ekang kita akan terus bersama di segmen menit-menit lagu. Enggo lagu-lagu yang pinenek tak kemuap tu pelingku tak pukul 5:15 minit kemuap selepas abar-abar di Melat. Terima kasih. Tak mimun kakak lagi bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu terus bersama-sama engkau kami di siaran sama Alapana.

Ya ya ya ya ya ya ya. Mengendinakan terima kasih kakal bersama mekali siaran sama Alabana. Maaf eh lambat dekit. Jadi ini yang penting terima kasih kena sentiasa nutan kami diam siaran sama Alabana tak kemau waktu. Pasok tajam yang ketelu diam segmen menek menek lagu. Terima kasih kakal lagi bersama kok kami tak jam yang ketelu tu. Harapanku bangan dinakan yang sudah bersama-sama sandang-sandang atas selalu. Terima kasih tak dinakan-dinakan yang sudah mengkale. Kau pun ngendak kita tak live tu dinakan ti Mr. Scorpion, Peri-Peri, Amira, Semut Api, Hakim, Mama Syakil, Azmor, Muhammad Isa, Sayap Pancur, Aname, Hafizan Lempasik. Kau pun ramai lagi yang sedang bersama ngendak live. Kau pun yang sedang mengkali siaran sama tak kemuap tu. Terima kasih Mimun Dinakan kerana kakak lagi bersama-sama di segmen menit-menit lagu. Harapanku Mamon Dinakan yang sedang bersama mekali tak kemuap tu. Dek-dek atas selalu bersama engkau kami. Okey, terus nanti lagi dayagan tak kemuap tu. Engkau lagu-lagu yang sedionku diam segmen menek-menek lagu.

Ya kakal bersama mekali siaran sama Alap Bana Barat Dinakan Tiko Pik Pahit. Semoga bangan sek-sek ku metak KB. KKKB. Yang tu ah. Sihat walafiat, murah rezeki, amin. Terutama ni tak tomok barat ni. Wow, lawa-lawa orang tu ku Pik Pahit. Kau pun unsek ku duangan, orang ni ika kok nek terhati ku sian. Barat ku gai tu ngogo pitu mau makanan. Rupo ni pitu barat gai latu pantai kok makai surat pendok tut ngebu, tapi sebenarnya ni gai tu pitu meramai-ramai. Jadi terima kasih lah tak ika kok sian orang tu Samsudin. An jom minggu an tu ika gayang. Oh gayang aku terayong. Jadi yen pun terima kasih tak ika kok sian Han yang sedang bersama mekali tak kemuap tu bersama kok kiti. Jadi terus nanti lagi segmen tak kemuap tu kok lagu-lagu yang pinenek tak kemuap tu diam segmen menek-menek lagu.

Dinakan sadar dan tersadati kita tak tolong siaran no. Terima kasih beber semua kau aku dari pukul 3 ngampun cukup-cukup pukul 6 ke mop tu. Sekiranya ni unsalah kau silap kita beragam jo. Dong nindok tak atai yang alap ai nindok yang ni alap ai tini mantio-tio. Okey. Amun susah atai stres memiakam cara untuk bi ngalak stres bi. Contoh ni hiking, ngogo yang tu muruk-turuk. Ko, amun sajuk, makai seluar langkau. Amun panas, makai seluar pendok. Ko, tapi dong makai seluar pendok jaket senjata. Kita ni paham lah ini. Mungkin ia sajuk senjata panas dia. Tapi yang pan, terima kasih kena selalu bersombong ko kami. Dong lupa untuk sentiasa menjaga diri, menjaga kesihatan, ko pun menjaga keselamatan selalu. Jadi imbanan ko kamu kau lagu tu untuk daya ganti bersombong. Untuk kamu bersombong. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu dia pandai.
2: Yana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
0: Minggo ko tu.
3: Nah.
2: Nah.
4: Pitu kam dinakan.
5: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
4: Bingo ko.
7: Lap bana.
4: Dela dendo.
0: Dinakan. Bana.
8: Magsuku sa babamakale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajau Hiling Sam. Dinakan hinawiti makale habalahat siaran Bajau Hiling Sam.

Rangalaw ralamba, taka-taka rakayu buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onnompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai embalnya masalah huat amigdal. Angon no pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya katawanta. Ama kosog atau matalom pamikir. Ama songan maka ama hantap utuk. Maka akan maka ilag minta luak saki maglianan atau pangaliha-ngaliha. 2-5 labiario minta luak saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka rakayubuk.

0: Magsukul sa pagpamakala siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dan lagi pada sa anak dinakan maimai rupa ina makale siaran Hiling Sama ko hapito. Tentuna masih lagi kami si Hene si John Junudin Nasirin ani han sa dinakan ko hapito mariam segmen ungka-ungka pinian bi abang ay kemakasa otani mariam itu infografik tama laman web rasmi ma Facebook rasmi Saba VFM jere asanakan ruisa abang iya ni ungka ya bila ini amo pinakale madanak banan kan tapa away ma live butina ani aroy sa manjari lagi maka pag tauhati kita ma infographic yan isa palik kami ma Facebook official Sabah VFM jari ha sanarkan untuk panuntulan panan sanarkan tama Rambila Pantai Timur tentu nama sampuna may napasod waktu sul afadu maghrib sangay milisag ondom 44 minit si maka kawasan sampuna maka kawasan dalawa waktu na maka panuntulan panan sanarkan tama Rambila Pantai Barat lisag ondom sangpo makampat minit mariam dakit mas lagi anakan palibuas ta waktu azan itu maka laos pa imini hai akan kita makali ongka ongka ya bainani sadia mariam playlist ta kohap ite

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, selamat anai sembahyang fardu maghrib di Sagondom Sangpok maka 4 minit cik ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan kuasaan dalam waktu nah jadi kami yang maitu sampai ucapan selamat anunayan sembahyang fardu maghrib peminta dah untuk penentulan badan sarana kanta ma rambilak pantai barat tentu nama kawasan kita Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalam waktu nah di Sagpitu 2 puk maka 3 minit akan pasod waktu solat fardu isyak.

0: Magduno makaluhayaan yan na antara panawab kalimisan maudara, makatajari na maggabot, ano yung gajari sabab makakaatan kasihatan awam. Marumtimpo pamaliw habagat mabulan lima ngabot bulan siam, kahekaan lahat akan tagua pangalaw, makabiasa na akaheka tajari magduno makaluhayaan, iasan nang makatunuan but na makawasaan tana agokal makamatag pagtimanan singkit. Nilapulan kes magduno makaluhayaan atawa katunuan ni umbul siam atawa maumbul bebas tol rakayu walu hatus walu rua pitu. Niharokan magduno makaluhayaan.
1: Sa Bavi FM siaran hiling sama wa inalisa gondom dompok maka siam minit ida buiti idanakan jari tantuna ko hapito masih lagi kita mariom segmen ongka-ongka pinian bisanakan arui sabana ko sa tantuna aito da kita baitang litapasan si da kita magduno paluhaya yok bahasa Melayu itu magduno pembakaran secara terbuka saranakan da kita magduno paluhaya bagi yang nabuti na ani kansang na maggabot keadaan tentu na saranakan kulang ahap embalahap untuk kesehatan kesehatan ta saranakan. Jadi makuhap itu roi sabang kita sempatan magsapali habantog min hajawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah State Disaster Command Center SDCC status kualiti udara negeri Sabah untuk lawit isarakan bay pinaluas ma sangai milisag siam subuh si. Jadi yaitu keadaan kualiti udara ma stesen Matawau yaitu mga kawasan Tawau Kelabakan IPU 75 masih meriam keadaan sederhana kategori 50 maka sangabut rahatus itu meriam itu status warna gadung status sederhana serakan Sandakan Beluran Walumpu Kota Kinabalu Penampang Putatan Walumpu Makondom Papar Mambakut Unumpu Makawalu Keningau Sok Pitumpu Maka Pitu Tuaran Siampu Maka Walu. Jadi itu mariom kamimon mariom keadaan kategori 50 makasa ngabut rahatus mariom keadaan sederhana tentu na itu gadung abang yai untuk keadaan cuaca kategori baik 0 hingga 50. Jaranakan tapa apa yang mal live TikTok Sabah VFM ko hapito roy saban jari angamo ongka-ongka iya bila pinakali mako hapito tentu nasarankan sago abang anda tamari yung infografik ta mako hapito susunan hatul ongka-ongka mario yung playlist ta ko hapito roy sab samandang na manjari lagi ni bang niya danakan tapa apa yung angamo ongka-ongka itu manjari lagi ni tukalan sarankan ongka man artis Rashdi Bin Lobo idolku Sabah FM siaran healing sama embal nasa

0: Hinabucu aca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min lima lipit pasukna mariam masa sangpu minit. Keadaan iti makalanduk bahayana pelegai nama anak-anak sabab minjari maka kaatan organ reombaran maka amuani keadaan matai-matai andina. Daat inambanan anak-anak mariam karita minsan ruha rakarangai saat. Pinabiasa sidaru amariksa bangku min bukutan yang boho paluas maka ngunsi karita. Rai-raian dilapolan tujua amagawasa bangiai tandabi anak-anak mbal maka luas min riom karita.
1: Ongka kita baku hape to main artis Dan Bisa. Pakitong-kitong untuk kami mau meriom segmen ongka-ongka penian bih.

0: Bang iya tajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru makosaan nasindung, sidaru nipantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam dakayu-rakayu bang iyai ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan nia ataka aa anaba.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam rusap.
2: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama embal nasa.
3: Siaran hiling sama embal nasa. Awai nalisa gondom 45 minit habang dat jam tamai itu mako Mariam Conti tu serakan jari. Alhamdulillah ni adalah kan tapa awai ma live a Facebook sabab FM kakak muna kapang Mariam segmen ongka-ongka pinai ambi mako habitu bila yang makalai ongka min artis lobo dying. Okey, baik-baik ini tu serakan. So sebelum hei ni adalah kan tapa rahuang amu Mariam segmen ongka-ongka pinai ambi ko habitu iaitu si Muhammad Faizal Marasuan ang ongka main artis SG si Mayang Galura bunga-bunga untuk kam kaimon sernakan laus pain ite yana ungka pamupus amariom segmen ko hapito insyaallah tentu akan kita makapag-abay lagi pabalik mariom segmen ungkong kapinian bi maminggo sinong sakava allah ahad sernakan jadi minta dah bahan ko maka tulo na anoy ongka magsuno-suno yaitu tagna ito ongka bunga-bunga min artist AG habay ni amoy si Muhammad Faizal Marasuan maka dying-dying amin artist lobo ni amoy dinakan ta kakak muna kapang maka lolay liyangkit min artist Kamis iti asalan ni amoy playlista ko hapito adanakan sagot ni Layan Rosabe tamangan ni request min saranakan ta sakava Mariam segmen ongka-ongka pini NB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Yo kan senra londom ra popor minggu pagi-pagi gara rohino ra dungu pra ribulan bulan kesiam 2000 dungu pra monom kadang ramion kadang kini ngoramon dalam kesalahan tahun murah sama BFM ara londom pagi-pagi gara kono kau kaya rakon payo ya dirin rako na marangan pagi-pagi ra siaran sama BFM kesalahan tahun murut eno sumuku na program paparan jam kesiam ra londom. Minggu nang rayos ramion kan wang kiring oramon rapa ke paka atau yang benar kau dengan tokoh minggu nang kiring oramon dalam kesalahan dahulu merasa sabah BFM lalu nomino maya kira RTM klik paka paka kara kau dengan tokoh minggu nang kiring o raka kesalahan dahulu merasa sabah BFM ratu kita kirnu orang mika pio kau maya saluran o esro walu tulu kosong suara hino kau benar kau beli yang kiring oramon hino maya live Facebook maya page maya rasa sabah BFM. Ya walan sanora min kawi rakono onsen saya rakono kapihan ni nanta kapaga-paga kar rakono rajis kunang kiring ramon ami muni kora dua rimbai rakono pangkiringan takara rimbai-rimbai kasalon nahun merasa WFM ino rimbai kasano rimbai intori Helda Robert rimbai ni gelar mau nyum kejujuran tunggul kono rimbai ri Billy Salilong rimbai ninggalanan ra tuo ralabang.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Yo, papa kai nere tu rimba yang toriketi Hazani Hanafi. Rimba ini gelar Vayuro Ilorako. Enora tata nomor studio tu pakai-pakai ka. Ara jam ka tulu talung operam talunga minit ralondom. Ya kan saya nak ralondom rakono pakai-pakai bahaya kelikono. Bahaya kelikono angkiring oramon. Rendalum kesalona umur rasa babe FM. Ratu yang penuh konek minggu nang kini ngoramon pakai-pakai kara kesaluan daun nomor sama WFM meyakira frekuensi harap pamahunan minosi hama hinara frekuensi pamarar sambit ra keke pakai-pakai kara kona ringomion ra kesaluan ara sama WFM abli ringomion kesaluan daun nomor sama WFM eno meyara frekuensi siam ngoporam 2.3 MHz amikapi kona ra 100 sa 0.3 MHz rakono akan angkiring orang kesalahan dahulu murut mayara frekuensi ramaheno mayara radio mune dan dalam kereta pakai kan amino kono frekuensi ran dalam no mayara samitra kota Kinabalu soi reno akan pana kono ra samitra asa ki amika pi kono pada lamar ngakan do pi kono frekuensi termin kono angkiringo amsin ya kono ra RTM klik yang penting asin ora kono line telepon mi no sinak pi kono telepon mi no download mi na RTM klik kau pino kono beli angkiringo ramon ra hino mai ra RTM klik pakai kara siaran no Saba BFM akan saluran do nomorut sereno sinak pi kono saluran no Estro Valu 30.

Yo paningguanangannya kuno apa kata kaya nayar live TikTok mai rasawa WFM rasuang kuno apa kata kaya nayar live TikTok mai. Ah, hino sini aku noi miss Kansana London DJ kuno paningguanang Kansana London. Karim Sakai paningguanangan amen. Ah, hinggalan no. Mantap kuno Galmiru. Ah, Kansana London Rion DJ kuno paningguanangan. Kansana London Miamina Jui. Kansana London. Kansana London Am Helen Nyong. Kansana London Moro Minggu DJ Adi kuno paningguanangan. Am kawin orang-orangan rasawa WFM on soi. Rako kuno paningguanangan. Am MM so Kansana Moro Minggu. Rako kuno paningguanangan Ramyun Nayar live TikTok mai rasawa WFM. VFM. Am pelu paningguano an share live TikTok mai, am suara live TikTok mai, sini aku bikin live Facebook mai. Aku nanti kau minggu nang kini ngoramon dalam kesalahan nomor rasa bawa BFM pakai pakai. Ada sekarang kini kau tengah biar rimba rimba interior jiras sinutik rimba ninggalan rapioton ayuk. Am suno rimba ri esta apulin news rimba ninggalan ralawanu.

Ilalain mangan sakra talo. Talo maluai majamalan aranan salinut kuman mulupoyo ondo ininggalanan ras salmonella. Iono mangkinibit raman salom kumotok soratinai amgino ampangara. Intoraginyo ilain tojo rio kalopoyo mambali. Bacaan label rumokondo. Talu kalo nabak, bukrut talu kalo linumata, talu kalo motong. Intoraginyo membali ratalu sumugut raka tangan, paulion talu ra intok matimpok, baguin talu pagu bulin, kansayan roakanon tanggungan, takau ngangai. Bilin ragitio intoramon RTM, teman setia Anda.

Ya apa pagi ni tu dua rimbai kena nari ngamun rimbai kasar itu li rimbai entri ajira sinutik rimbai ninggalan entri pioto nayuk suno rimbai ya esta apoli news rimbai ninggalan lavano rais kalau paling kenangan ya kerap agak teka sinimpung ini ramon dalam kesalahan daun merasa BFM Naira live Facebook mai aku nak song punya apa teka kena semimpung Maya Ramon Raka Salon Daun Umur Asama BFM Maya live Facebook mai sini aku Julius Wong akan send alon dom DJ kena peningkuan angin akan send alon dom Julita Margaret akan send alon dom DJ Adi kena peningkuan angin akan send alon dom akan send alon dom rakuan di Julita rakawin urang-arangan rasa BFM on soy rakuan peningkuan angin sampai itu sini aku Melchior Mizul Andang Nancy Lian akan send alon dom rakuan di peningkuan angin Florita Losoban Laurentius Kansan Alondom DJ kena peningkuan Kansan Alondom Kansan Alondom kawin orang-orangan Sabah BFM on soy peningkuan angin kena peningkuan angin Sahuli Riun Florita Los Sobons Mika Pio kena liran kura kena pakai-pakai takar kena inaya Ramon raka saluan dan umurut maya ra live TikTok mai ha raka na song kena pakai-pakai raka kena inaya ra live TikTok mai ra londom itu sini aku no Norfazila Ju Kansan Alondom DJ kena peningkuan Kansan Alondom Norfazila yang telah keningau peningkuan ya Norfazila sini aku no Queen Bella Kansan Alondom DJ kena peningkuan Kansan Alondom Ramyun Middle Judge sampai itu apa kataka Yamina Jui bagu pekupik pahulu DJ kena Rais kena kau aku pergi sambil Renor kena anting guys Maya Ramon raka salah nol nomor sama BFM pakai pakaka Renor Oro Minggu pakai pakaka ala kayak kaporakon ya diirin rakon amarangan apa apa kara siaran sama BFM kesaluan daun umur Ralon Domino apa sindangan untuk kawan soy angkini ngotak biar rimbai rimbai internal di Vincent Misin rimbai ninggalan sisi kawam sunu rimbari ebisu hebi abir nantam di Florenzo Rabin rimbai ninggalan lumumpa po akai

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat ya kuah. Musik ya keringoh ku tu.
1: Iyo kan Ming. Ukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku kulut.
1: Aya. Oh kau ti Ming ah.
2: Maniru kuang kutu Ming.
3: Aik, kulok-kulok, pinukan kau kirim ini.
2: Salah kah gini, Ming. Aku akan kutuga, kau untuk menepandai anda ragu ti. Maka lawa aku, boy ka boy, mapuso meragu tak kau ti.
3: Apahon pengatu porahuan kulut, apa amina nilutu painunah untuk bansa. Uli kono ilotu inanak amnayora bandar asindangan ponam kakula tiap kuaman nilotu amahilong remedia sosial ratalipon nilotu
2: nagaulu ramatun salah karaguin intora yola laing
3: alap pongay lono wason kulut mindaho koyak ngararahu tohom takatu risilo katutunyak nga liha ilo na purabuoy no kono nga hinapinakuan ko ang wasra kamamanam kaminan kuratu.
2: Oh, mohon saya gini Ming, kinamin kula Ming, akan kulandu pangukau tora kelas mangilak raragu takau.
3: Ah, oko tu kulut, kenoyak kuau ko tulisun nukanon bahwinansak. Bun bun, kono buboy naliam mansi kenoyak liha.
2: Kita kontoi mimi mangilak, tan kulan.
3: Ah, kono pohino kulut, angiawau riun.

Yo, apa kata tanda nomor studio tu jam kavalu talu ngamin rolon dom. Rai sorang paling kurangan yang kedua pagi pagi kata kakak kau masih pikiran kini ngoramon. Aran dalam kesalahan dah nomor sama BFM. Mara rai no tu pagi pagi kak. Aku kena kaya ra kena ra londo mino ra entar atau malipun ra jam kavalu. Rai no ra kena kau kena karingo. Ah, peringon kuramin ra rimbai rimbai nak kavahu. Ah, natangan pagi ra rimbai rimbai nak kavahu. Pagi pagi kak. Kamu porno minggu ra kono pangkini dengan tak kesalahan dah nomor rasa BFM. Rigona pio kono pagata kai na yar live TikTok a live Facebook mai eno sinya kono pagata kai sabin kangguat kansen da londo moro kanggut ah sabin kanggut arimba kansen da londo moro minggu DJ kono paringkonangan kansen da londo riun kansen da londo ra kawin urang-urangan kiningo kasapasinangan taka kasaluan da humurut ah sama BFM onsai rakoni sabin kanggut ah paringkonangan yun sabin kanggut na yar live Facebook mai page mai sama BFM. Kami kapi kena lupananku, rakono pagapah kataka, rakono semimpung ramoi nayara live TikTok mai. Sini kono iparen, kansen dalon dom DJ kono, Ami City, kansen dalon dom DJ rakono di lepaning kuana nga, kansen dalon dom ramiun. Sini kono pagataka Norfazi laju, kansen dalon dom DJ kono salam, intora keningau rakono paning kuana ngan. Ampe itu i Jose Botilu, kansen dalon dom moro minggu, DJ kono paning kuana ngan, kansen dalon dom am sini JR Squad. Kansen dalon dom DJ adi kono paning kuana ngan, kansen dalon dom am Monica. Mantap DJ kono paning kuana ngan am burung pipit. Ingalan nu TikTok natu burung pipit kansen dalam dom DJ kan peningkuran kansen dalam dom ramyun rais kurang kini ramon dalam kesalahan nomor sama BFM ram paga paga rais kurang pabalik ramyun lakon itu pabalanku rapaga paga kawi lakon kini ramon dalam kesalahan nomor sama BFM yaitu ra Kalimantan ra Oro Kalimantan ra Oro Pahayaman ra Deliksia am workshop 2020 pramonom maya ra persatuan sokongan nu salupanan lalaing-lalaing Deliksia Kota Kinabalu ang umara kono program Deliksia Awareness Day Talk and Workshop 2020 pramonom man perlano ra talo ribulan bulan ka opo 2020 pramonom malimpun ter jam ka siam ra susuau sumuku ra jam ka apat ra kamayon mintok panguman yuman ra perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru.

Ya apa kan itu dua rimbai kena naring omiun dah kena pangkiningan tak kena rimbai nak kawur dalam kesalahan dalam rasa sama BFM makanya kapan nak rakon renopeo kena kaya rakon ya dirin raka salulaan rau nomor sama BFM ayo narimbai kas dua rai tu dipakai naring omiun dipakai kasar itu rimbai itu iduat imi rimbai ninggalan abu titin yang sunyuk kena rimbai ri iwi ikalaristia idin rimbai ninggalan anda aon kisala Raja Zopani Kuanangan yang kena pakai tak kasih mimpung ini ada live TikTok my rasa apa VFM sini aku kena Jeremy Sin kan saya dah londom am tujuh Joakim kan saya dah londom DJ kena ambilin Naura Ulunu Malaying am Dalit rakon di tujuh Joakim penikuanangan tujuh Joakim sini aku kena Miss Jo am Ijo apa inggalan natu kan saya dah londom DJ kalau penikuanangan kan saya dah londom am nanggu vayau koyak inggalan di TikTok natu nanggu vayau koyak penikuanangan kan saya dah londom DJ kalau penikuanangan am Palian Inarat. Sini aku nak palian Inarat. Hadir DJ kono Kansan Alondom Riun. Kansan Alondom palian Inarat. Peningkodangan nam sini aku kono. Apa kata Kak Suzi-Suzi? Peningkodangan Suzi-Suzi. Apa itu Naimi, Emily, kaya minggalan no TikTok na tu. Kansan saya random DJ kono mantap. Peningkodangan sini aku kono ringgalanan ra TikTok nora Ansabung 05. Mantap DJ kono onsoy Kansan Alondom Kansan Dalondom Riun Rahili Acin liwa-liwa marimbai DJ kau dapat dikonangan Ijoy Kansan Dalondom Riun DJ Hit Kansan Dalondom Kansan Dalondom sinak piyo kono Ilusia Bibi Kansan Dalondom DJ di kau dapat dikonangan Kansan Dalondom Riun piyo kono sinak piyo apa kata kau Jo Imuna Kansan Dalondom DJ kau dapat dikonangan Kansan Dalondom Jordan Aiden JJ Miyodi mantap DJ kono Kansan Dalondom namun pagaka inayar live TikTok mai rasa ba BFM rais kono share minyak live TikTok mai suara live TikTok mai sinyak pio kono pagaka inayar live Facebook mai page mai rasa ba BFM sinyak kono ipolirik Kansan Dalondom orang minggu dijadi kono merangarangan sama BFM onsoy panikunan DJ kono panikunan saulirin ipolirik ya bapak kak rais kena pabalai kurang miun rah kena itu pabalan rah peyora dalam kesalahan daun bersama BFM kau ini pakak-pakak kena kini ngoramon hino rah pabalan itu rah kena paparalanan rah majlis convocation politeknik am college community zone Sabah 2002 pramonom uman rah operam tulu hari bulan uman rah dua ngoperam rondo hari bulan pakai-pakai kak uman rah dua ngoperam rondo hari bulan semuka rah dua ngoperam apat hari bulan rah bulan ke siam rah kena peperlanan Majlis Convocation Politeknik am College Community Zone Sabah 2026 mintok pengumuman convocation itu mandra Dewan Revelsia Politeknik Kota Kinabalu. Ya orang iskona kaya pira mon raka kesaluan dah nomor sama BFM hendak kena rapa talangun kena rimbai nak bangun dalam raka kesaluan dah nomor sama BFM sini aku rimbai kasa itu pakai ka ringomion rimbai entar kredit Jack rimbai ninggalan nak Lisar Bagu sunu kena rimbai Rifizi Haizal Daminsin rimbai ninggalan anda inambatan murah kurit mamis.

Gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angibit ra aruol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon anginum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kakulingon, angakan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin angakan ra akanon amis rapat mar angakan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ra gula, angin vetra inan apihah.

Ya apa bagan Rayus Kunora tatanu meres di tu jam kevalu dong operam balu ngaminit alon dom. Kenangan Rayus Kunora pagi-pagi kau nang kini masih pernah kini orang dalam kesalon nomor sama BFM. Maya kira kini orang orang hino mayar saluran nomor esro. Balu tulu kosong ngami kapi kau mayar RTM klik. Kamu saya pernah hino kau sini kapi kau live TikTok mai kau pagi-pagi di nayar live TikTok mai live Facebook mai. Rayus Kunora paling kenangan aku nang kini orang kesalon nomor sama BFM. Kayak kau pernah rako Rayno rako pior pagi-pagi kesalon nomor sama BFM. DJ hadirin ramarangan pagi-pagi kalau nomino ara rolondo nu oro minggu Raiso pa suku ko bilin ini terano pa kata ka iner live TikTok ma yaitu na pasuku ra bilin no yami amini ko ninggalan no TikTok na tu asia ambilin nau ko no ra anak-anak ko ra kemabung ra batu unum ngopor tu malanda sumiku lam tu malanda angkaraja ra ko ni ami amini. Rais do pagataka i miodi pasukura bilin kono kampung Marais am sangkul finantayan

Ako magota kano ang putong rahatar ako ni himiodia liwa-liwa ako na kuno paralan na kraja-kraja mio na putong gata pagkapaka ka tumala ayos kuno itu kuno raka kita kakawi ako nang kini ko Ramon pero Ramon Maya Ramon na kasalon na murut ino Maya live TikTok mai amsoira live TikTok mai sinak pio kuno live Facebook mai ito ko min ko nang kini ko Ramon kasalon na murut pagkapaka ka sinak ko na paka taka Elizabeth but Taufat Siaw Lainer live TikTok may kansen ra ndo paningkonangan sa holy rimyo. Ya ora sa pagapaga kawi pabalik ku ramyo ndra babalu kawana na sambil pamahunan taka saba. Ra oro nun sua ra oro kasa. Ra dungo pram rondo ari bulan da bulan kasiam 2000 dungo pramonom. Ra babalu kawana itu pinensalo no kaupisan meteorologi Malaysia pagapaga kawi. Ino ko pisa na hilong na babalo kawanan na samir pamahunan taka Malaysia. Ulipi ako na samir pamahunan taka Sabah. Rauro nusaw, rauro kasa, dungo pramurun 2 bulan na bulan kasiam 2000 dungo pramonom. Rasambit rasuswaw, jinang karumansam rakukula intok. Rasambit rakamayon, tumpalak am rasamawas rakukula intok. Am rasambit alondom, tumpalak am rasamawas yakpeyo rakukula intok. Am kalaswa numato no oro, rauro nusaw, minimum no dungo pram talo darja Celsius. Am maximum no talo pram talo darja Celsius. Bapak karaya sekarang kini ngotak piara rimbai. Itu rimbai yang dari Kennedy Abir. Rimbai ninggalan na pinanduli pemelahan. Sunuk rimbai di Francisca Albert. Rimbai ninggalan kawahu Lumansan Randalom. Rimbai nak kawahu. Kasalan dahun umur atas Sabah FM. Pasin dengan yang tegak on site.

suai intorsino nan salinut kaulayan, sabah pono sina suang sukan tradisi. Limu inter sukan tradisi na sungkai, apat intrahino asalo kasau kapahilian kepadmu oru kamatan. Rampanau, panaritan basukan hitu ikan hondo rekawi nu daerah. Ilo ondo maya rasukan hitu, mako mahunar tampalang pinunggul. Rapahuli, rampanau, rondo kaulayan hunanus sangulun hino, ansail ra intok wayan sinusungai am alutak. Ampalasite, rapahuli sukan hitu rondo aktiviti ahing kiyum. Yohino ampalasite kerasusui. Abunduk rekalan, sukan hitu sukan nasihan honsoi nunaswangan resabah. Sukan hitu pono nasau kerapahilian sukura peringkat antara bangsa. Ansapo, sukan hitu nak tandul bonsoi intera ulun murut. Sapuk rondo kuliamos huna nahing kium amuai pantabu. Sepak manggis, sukan hitu nak tandul intera ulun pajau am dusun tindal ra daerah kota Belum. Nolayan no sukan hitu kiaton repat nukaramayan kono pahuatan. Kaulihi am ingai sukan tradisi takar.

Ya apa kan itu dua rimbai kena nari ngomiu rimbai kasar rimbai terkena diabi rimbai ninggalan pinan duli pamalan senur rimbai di Francisca Albert rimbai ninggalan kawahu lumansan kono kaya rai natara monra rimbai rimbai na kawahu dalam kasaluan dan umur sama WFM pakai pakai ka paling konangan ya kono rapa kataka ini era live TikTok mai sini aku no RYR balung opera mapat ha kan sana londom ampe tu hunter ninggalan TikTok natu kan sana londom DJ kono paling konangan kan sana londom misip siaw kono rimbai-rimbai nakabahu JJ DJ kono onsoy paling konangan sip menunggu permapat suara ini kono sinak biar kono pakai kaya Jeff Dev kan sana londom rakawi pakai kukawi kono kihai mantap paling konangnya ramyu ini naya live TikTok my rasa sama WFM sini aku no kanawai lumayau kansen dalondom DJ kono peningkuanan kansen dalondom Gigina onsen dalondom DJ kono peningkuanan Dikli balung operam limo mantap kono mantap peningkuanannya namun rais kono angkini ngoramon dalam kesalondom rasa sama WFM pagi-pagi aja. Ya bapak apa balik ramyun ra loho loho nugata ra oro nunsa ra oro kasa nah ini ra loho loho nugata itu pakai-pakai kapinan salo no inan nguasa ra industri gata sabah LIGS oro nunsa ra oro kasa ra dongo pram rondo hari bulan bulan kasiam 2000 dongo pram monom ini ra loho nususu nugata balung ringgit siam ngopram tulu sen sa kilogram gata kapingan ikai nu grade kasa 5 ringgit 2 pram balu sen sa kilogram. Gata kapingan ikai nu grade kadu 4 ringgit 4 pram 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 5 ringgit 3 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kadu 4 ringgit 4 pram siam sen sa kilogram. Gata sikarap sa ringgit 2 pram 4 sen sa kilogram. Ya pakai ini retukan loho-loho nugata rauro nunsua ura dungo pramono 2 bulan bulan kasiam 2000 dungo pramono rauro kasa inora loho nugata ini pahaka-pahaka kawi peninsalo no inan nguasa ra industri gata sabah LIGS amsino keli kono pahaka-pahaka rakono antalan regata min rauro nunsua amino kono loho-loho nugata no pahaka. Rais kadang kini ngotak pira rimbai rimbai itu rimbai rintori Albert Jepangal rimbai ninggalan rana tatang nampira tantu.

Yo, bagaimana kesukutakan orang kepada siaran Sabah FM kasalula anda honumur dalam dominong. Menang anda mewun rayu sekuna nang kini ngoramo na temalim pun terjam katulu raka salau nang numero tu sama BFM pakai-pakai ka. Menangan kuda pakai-pakai na era live TikTok mai. Aku nang asuang kuda pakai-pakai na era live TikTok mai. Am kuno nang share live TikTok mai, am live Facebook mai. Am pio kuno sinu mindangan rako nang kikiat rara dalum kasalau nang numero sama BFM. Mai era live TikTok mai. Pani kuna ngan ek pio kuno ati apa nukan itu kami kuno nang kini ngoramo. Rara dalum kasalau nang numero sama BFM. Maya kira RTM clip. Maya kira frekuensi-frekuensi rapa mahunan min si hama pakai-pakai ka kami kapi kono maya ra saluran no esro valu tulu kosong nah itu kan min kena angkini ngong ramon dalam kesalahan daun murut lalu kena kesalahan daun murut tari ngom yun ratu kitu kirinu oro pakai-pakai ka ra angkini ngong ramon ra kesalahan daun murut sawa bebe pakai-pakai lalu kena itaka kena pajak raka piahan no inan rapat no reno tura kono angulu ki rara ini terus kena musim rangulu am suai ini lihat suang pihak kena kapiahan tak kena kena sinyak kena penyakit-penyakit rara alasu reinan selalu tak kena penjaga kapiahan reinan dan kita rako ni adiri nami Rwani kako radio rimbai yang rimbai kesana rimbai teri John Tanin sin rimbai ni kai pantangi darah tunggul kena rimbai ri razimin ribin rimbai ninggalanan ra indah sayang dan saya dalam nama yang kawi am kansen rapan tinggesan mion nami bye bye yang mantiti wal tekera oromatong.

0: Assalamualaikum kabisanan ang tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabar na kayo nun. Pulumbusan ko Albiha Justin. Kapagulo, tulu.kabar kabar. Sepanggara pikikiro bohogian kumaduo tirikohonon parliman. Balanja masih om kasusukupan kalidasan kalansanan tulun magigion idesuang budget 2020 pada maturu. Kabar pempenu. Sepanggar pikikiro bagian dot duo nung antakan pemeruangan tirikanan parlimen id Sabah. Menteri ida kopisan luguan Menteri Sabah Om Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Minaboros. Ilo na pang aapatut pamusarahan tu sepanggar na pang akiharo pikikiro hatus telunapad na ribu mangangundi. Pemohogian dilamilah iso tirikanan patindohay sebagai parlimen sepanggar am isa na pakagong ngamilad sebagi parliman inanam. Ilan na pang anaboras disyo, sara na pang o, pinapahimagon karamayan kuy bulan, kapiyon dot tadaw Malaysia parliman sepanggar id inanam. Minanaha kami kumad atag pamaruhangan mobi parliman mantad Sabah om Sarawak. Minaboras idato Mustafa atag ediloki guno tumanudit karaja piwalitan, Om Karlanon Karat SPR damut kondolihan komposisi Dewan Rakyat nopo ngakapampai perlembagaan. Datu Mustafa Minaboros paparo isio kakapan kumadit penerikohon SPR montok miboros karat dit karaja om pengludan pemeruhangan tirikohonan parlimen Sabah om Sarawak. Damat diloit mamuruan keburuan tinimungan magigion UPPM inanam Niko Unoy mamarami to senang atag pengludan kawagu piwalitan kayonan pemilihan tagayo ang pamuruhangan tirikonan parlimen id Sabah lalabino inanam. Ilan na pang amontok papatanto lobit otoguangan at kayonan pamuruanan ang kapatahakan surupo kumad magigion ngawi anud papagirot. Kadaulang lilo kita kano mamahagi kayonon dit agayo kumad kayonon pemeruanan dit lobi okoro om aulud. Atag dilo apatut serisidon mogintong mantok papatantu piwalitan wagu anu mangulu dot senang miampai mogintong kumakugunon dot mogigion id Sabah. Gatang balanja masih kesusukupan kelidasan am sokodung kumad magigyan dit osiriba kononuan. Wokon kalansanan dit pulumbuson id akarikatan kapoin talangan budget 2020 pada maturu. Maya pamagantangan RTM id akota kinabalu nagito magigyan ngawi lumansan pamalanan kasuayanan pogun dit magintong kumad kagunan timpul baino om kahimboguyan suang walay. Budget 2020 pada maturu pikikira poin talangan id parlimen untuk kesiam tulan kohopod 2020 pada manam. Wawayan talon-alon buli simsin mantad tokong kumaid taman Grand View. Amit wawayan hiking Bukit Simsim Sandakan, tinutuban tumimpun tarabay na gisom kado na paramanam tulan kasiyam diti. Ilan na pangano susut kantakan na Tuhan iditisan nulu kapampay kayanan kininaru hatus 50 meter dit ajam kasiyam tutuong tadaw koonom. Pinapailai kumado Presiden Puruan Kakadayan Sandakan, Irman Tajudin Edi, pinapanaw punutuban dilo, sarana pong ako minakap miyampay dit puro tinimungan mangusa pungludan kadat watas JPBD Sandakan. Irman Tajudin Edi, sinududan it mamagunod talunalun am tulun ginumuan dot tumanud punuhuan punutuban dit kumayon montok katingaligan.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Konsep location mila paburuan ida kaganaan katumbuluyan spot om economy creative Sabah. Maya kampayan tinimungan kamulakan omit papapanaw ngawi pamurunan na kayanon. Minaburo si Mantiri Kaburuan Kamulakan Kaburuan Spot om economy creative Datu Nizam Abu Bakar Titingan karalanan dila papiamong magisusway kaparagatan rekreasi spot om pamalihisan miyampay tinimungan magigyon idaswang Thailand Kotambuluyan. Kapapanahan dilo kano mangukap kasiwatan gumamangingindapu papapanaw pamurunan om tinimungan kumulakan montok magihum kononuan maya bogian Kotambuluyan. Yaw na po nga minanahak babarason id sodop gala application id kota Kinabalu. Karnival Balajaran Madani Liwang Popogirot Piso Kedungan ide pialatan tupis balajaran watas sikul tina om tapa tinimungan magigyon ang bagian keperintahan om swasta. Ilan na pa nga montok papapuro ekosistem balajaran dit lebih pengukap om pointongkop. Focal person kabansan montok kampayan tina tapa tinimungan magigyon ang swasta PIBKS Sabah, Kementerian Balajaran Malaysia, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran, Minaboros, Karnival Dilod Osili Liwang Pilan Pilangan Thailand, Inovasi, Kamimilan ang Tinimungan Strategic, Dit Kapanahak Kugunon Kumadpuru Manunuduk om Susumikul. Karalanon di Lokopitanud Hontolon Palan Balajaran Malaysia RPM 2026 It menoguang dot keburuan balajaran. Yaw na pang amin na boros dilo sarana pongo pinapahimagon karnival dilo id kota Kinabalu. Datu Arif Lumansan ninggi saman dilo kanud manuridong kobasan balajaran dit labi magisokadong om inovatif montok pupasadya sinakagan dit kanu managuang kasimbanon om paginumbalan global. Mahrajan Kesenian Islam timpohon papagirot koturan kesenian dongkau gaman. Insan-insan mengimbulai kamemilan seni Islam id tanga sinakagan tongamulok. It puru Dewan Negara Datu Anabel Suziana Perian Minaboros Koturan Kesenian Islam Kiguno Kopitanud Miampai Keburuan Teknologi Digital Mogigion Ngawi Au Oruhai Oimbayatan Dot Kobasanan Labus Datu Anabel Rinubaid Kantakan Mahrajan Kesenian Islam Id Dewan Masjid Watas Sandakan. Karaja manuridong koboboyuhon susumikul id Sabah tilambusan dat managuang maya ababayan diskusi balajaran Sabah 2.aso nulu dat ikatan guru muslim ay guru ran Sabah. Ababayan manimong pikikira 5.3 it akapampay Mobi Mantad University, Institute Balajaran Guru, Kementerian Balajaran om NGO Balajaran. Potunud kaupisan balajaran pogun Sabah Abidin Marjan Minaboros. Ababayan nilok koyonon montok tinimungan intelektual ida salam magibaboros karet penuridangan tulun om timpuh rumikot sinakagon tongamulok id Sabah. Sueka asili liwang menuridong tinimungan om papagirot pisokadungan karaja ida pialatan dit migit panjar balajaran. Naboros disyo ilo antok pinapahimagon, ababayan nit kamayon id kota Kinabalu. Ida pumupusan suguta kukagu ititulud at kabar-kabar. Sepanggar pikikiro bohogion kumadduo tirikohonon parlimen. Balanja masih om kasusukupan kalidasan kalansanan tulun magigyon idiswang budget 2023. Ingkaka na kabar Dapagun nulo di muli gobong mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan montok keselimbahan tokoh.

Menubuang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalaan talipi ulitan miagal kapanjulikan ng panalulupan mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulaw maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapad mapat kilometer, papahampit hapad watas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Ya, temennya kau jam kosiam apat na pada miso data tuang antar rat validity jam kosiam apat na pada miso minit ada tuang. Ya, temennya kau itu kau pilihan nak karetiti isad recommended lang data perintah montok dot menghub aditi mangingin dapu dot akon duan na kita pinay kau. Tidak punya pinumangaranan sebagai dat inisiatif dana ekonomi usahawan wanita atau ke Dewi kaditi mentok kepelan terpindah kau itu tidak punya iso ababayan kepengalasan kausinan komprehensif adit komayon dat saragaya-gaya adit pinahimagon ide siri pada Kementerian Keburunan Pengindapuan Om Koperasi Kusko. Tapi ni kau lang di tina pengaman tak dat popi iso iti magi sesuai apa bayan kapalangas ke pengalasan kausinan mentok mengingin dapu konduan maya dat popian dat nuridi mentok dat menekodung di ti ekosistem pengindapuan mikro atau kara amasuhatanan PMKS sinanganu dot iti kanduan teka pengin mengingin dapu dot kanduan ida peserili Malaysia kampaina iti ida pagun datokau. Amya tepnei kau hantalan napa dot akau sinan teka dana aditi tepnei kau amantok dat papasadia aditi menakadung kausinan dit akati lambus mantok menguhup aditi mangingin dapu dot akonduan papoing kawas aditi kemenet kapasiti operasi mantok nagi dat modal pusingan papoing magot aditi pemadagangan idnayatan dit lebih akawas. Ya, tepnei kau iti dana teka kepengalasan kausinan Dewi di tepi nei kau nga na nuridi ida siriba dat apat iti kemendat agensi di teka pegulu id siriba dat kuskop sampai na iti amanah ikhtiar Malaysia teka iti AIM tekun nasional bank rakyat amnagi iti SME Bank. Ya, tepnei kau iti kausinan teka dana Dewi di tepnei kau iso kesiwatan mantok dat mengingin dapu dat konduan papai mogot dat pemadagangan dialog. Mengkonsikan aku madat perintah atau kemayan dat memaduli nagi diti konduan lebih po it mimparagat it kaganan adat pemadagangan. Batam ni kau sining manta di Mary Inti yang penyempatan di Junis Korom. Bunga telundus kali tiga nak kita ngomong

0: Moid kakal agarasti kita daw, mga rajak-karaja idualay da panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanung na po nga, mamadaw mantad po narangan ko dit akong matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapi midya karaja, ipanaw-panaw, mangulut file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa ninggo na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyan o alidas.
1: Ya, tapi kawan na minita pagululumang may jam na to kumadua tapi na kaw. Iti kapayan dat akapailan iti ababayan convocation Polytechnic am College Community Zone Sabah mantok aditi taon 2026. Ya tebneko man pohoro iti untuk tadaw dat suwa batadaw kaiso kuduna permiso datulan dat kesiam aditi taon 2026 am katilambus kisam dat kuduna permapat datulan dat kesiam aditi taon 2026 id Dewan Revolusia Politeknik Kota Kinabalu. Mantok kapailan na kita pinako pinanganjuran dot ababayan convocation Politeknik am College Community Zone Sabah diti. Tapinako nga mantok dot kumainsan nagi adit pinaharo iti na po nga mantok dot popi iso aditi kamayon mantok dot maramay diti graduan ita insanan institusi polisisi id Sabah nung piagalan dat panganjuran dat magisusway antok di taon-taon dit nakatalib. Yeah, kumadit kamayon dat kanu at ikakampit id ababayan at convocation diti lalabi pa kumadit kamayon susumikul dit nawi nod commended missing ila id a polytechnic college community bayahan ako mada kayo tanga tadi tanga tanak kalansanan dat commended iyo kayo no papaburu adit commended paguntako maya dit pin commended pinsing ilan adit nridi commended adit man tadi pinsingilan do kayo di tabi na tanga tadi tanga tanak-tanak ya kami yan dat lebih kaburu kau kamulakan ida timpu-timpu dat at iti kami yan dat tabantal kanda baka mantak dat tinan sendiri paganakan am nagi amu na alihwan iti kami yan dat magigyan am mantak dat paguntakaw sabah. Tapi kau perangahan sining-sining data kalangadan datino untuk data jam data komodo. Maka pegulu di lo sining man tadi jaris ajai sunsui penampulangan. Kedetikan aku kena hotokau.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

panantalukan papapitusin. Ubasanan dat papapitusin subagid isawan sa idit kagayat ginawa om asanang. Papapi po om mamalimalinagi. Ibahagyan mitilambus at bagyan tusin dit papian serag kano dat gaji om labina pa ngaman dat pamalimali. Ibahagyan sa kurikurit hapad pihatus manta dat ginumukain sa gaji om sakirana pa kopreman dat apagon nga mila nagid mantan tuho atadaw om ginumud manta papian manikitulan mamagunad auto debit it bank.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 Padamanam 2030 Padam 5 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangalan Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 Padam 2020 Padam 5 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron tumanod kasagaon kinawo montok kaswangon kuma daraja kaiso.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli, karait ke ngayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tesisikap. Pisokodungan dit ogirot, miampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Koiloh kenangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh tuinsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingolig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantad di tahun hopodam siam walun hopodam telu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindapawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno Pekinuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin. Kino pantangan kayunan Malaysia akan koid sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud opat minit. Kantakan diti kaligagan tomod, lalabi nog kumatangana kaktu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintang trikahon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Lalain takau na sumukor matang titiwan takau rapamakuanan da internet, bakaran takau ilo, kalau membala rauso yak panarenggalan tojo, ati nayanan, nomor telepon, password, ati sinikulan am gambar. Kalau mangukaw ba email, am message ru, kalau na pandayan osoy nangator. Kalau maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakaw nang pakuan na internet, mentor itakaw noyo ondo tiluan dula lain takaw. Migogon itakaw nang pakuan dan kansayan lu internet.

Kesehatan Inter Kementerian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maligang Bulintok Tampioti Ing kurangin aktiviti lisar rubaloi Kalau mau boy kagak sumore lisar Mulu bentar jam ke perempuan Tangarorau Sukura jam katalu ramamai Kesuangan inum ratimu inansak sakurang-kurang lo 2.5 liter songorau Ing kurangin menginum ra inumon maka kafein Alkohol amnyak matamis Menginum ra inumon isotonik Membayang rabayang maluang Menangkipas kapam manangekon Amun ralom bangunan kapam ralom paloi Mempayung kapam mantupi Melintok sur ralisar rubaloi Am kasongon akan rasa sayur amnyak kikinawa

Kalau magiwit rakat pangudigan rondo kesalahan Remalaysia. Di rondo kalau mempakito rakat pangudigan pat kita kondubala maka kuasa mabuli takion amjilon. Semua peraturan Roma Paramlimo kurungan sa kurungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangudigan kapam kalau mempakito rakat pangudigan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekuasa, pat kita pertama.

Data pribadi. Atan kaya gitu. Data pribadi yakinnya maklumat nangkai terakat pengulikan kapam maikat, nomor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau magilong ralaman sesawang, kapam maka purabilin kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, ita kau matang masigo. Lagi tio maru no mamparung. Pai ta kau kaluluai mambala ra data pribadi ra oso yak panah. Salah lumingat, alungin tojo data pribadi ta kau sigagamah.

naka panday ko kya. Tumumpang ryo kalibokon ondonyak mauligan ra briswok, yoginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon aralom sa minggu.

Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntuk, Manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

Mose pampalimanan bulintok tumirong sor arasa suapi kara takaw tips nati. Kalau bago mangakan aduangan jam, ryo kalau pio may kolong, lasain telepon bimbit am kukulamos makakaran, manginom ratimug nansak, ryo kalau pio mambolong am malupus tumirong, ratimug nansak mangindangan mamati ratoksit ralom inan. Mambal rasa naman sa kurang-kurang no intalo sa minggu, batik kapam chat rulamin ya, mangindangan rabolong ramonsoy. Buay mambolong tandan, kalau manginom ra inuman maka kefen am makagaw kapam alkohol, ryo kalau pio mambolong. Bolong ramonsoy amatana, mangindangan mapukonsoy rakaligagan ru inan.

Auzono di Mokovihi kadi Afizal Fahmi Inggu menimpun di tikus imban do bos kadazan do dong suap titi menaiko sutanon hosom tadi Ailon Mojilik tiat kudiko sedop om nagi musik kadi Boni Musios.

Wifosian tabi Malaysia Madani Om Kinongo Diaju Iti Abal Matat Sabah VFM Pohon Busanku Izo Peter Claudius Jokinol Kapaguhuna pengatuhun Abal Sepanggar pinatag babakon dari Duvotikon Paliman Balanja pagyuman ko posisyon ng kaumatan kahirasan kahansanan datuhun ngavi it balanjawan duvong ngaybu duvong padomtu. Abal pa impano. Pinata go sepanggar babakon dahi duvo dun antakan pamauangan tikon paliman it saba. Minabosi muntili it kopisan huguan muntili saba om Sarawak datu Mustafa Sakmud Atag dihok kusudong do timbangon tu magano pengihan do sepanggar kiva kuang hobi atus tahu ngopot ngaibu mongungundi. Pumogizan dihok kanu popokito isotikon.

0: i Datu Mustafa atag liho kiguno mazahang kalaja pivohitan ombakang kogompit SPR namot kasimbanon komposisi do Dewan Rakyat popogompit hang kalaja kaundangan.
1: Kita telah bersetuju secara dasarnya untuk meningkatkan berdasarkan rasio representasi bilangan parlimen di antara kedua-dua negeri ini. Ini adalah untuk kita satunya, kita mau membawa suara rakyat ke parlimen Sabah Sarawak.
0: Minobos I Mustafa papazu isi do kota Buhuzan kuma diponikon SPR mentok menongki bos hang kelaja om guys timpu kogompit atak pemuangan tikon parlimen Sabah om Sarawak. Namot diha avasi penaiman dibuan ketundan tuhun magigizon UPPM inanam Nicho Unoy atak kopivohitan mahik uvang pemihian tegazo do pemuangan tikon parlimen it Sabah hobi nado inanam. Montaki hiyo na mangiho uvang paguhudan do hobi paumbangan om kapabuzuan kutainan kumada tuhun ngavi anu pavakason. Kadisido hang diho o kita kanu papibagi kinoizonon di tahab kuma kinoizonon paguhudan hobi onini om anu ohud. Atag diho kosudong soy hiyon miyampay poin sompu montok mangiho pivohitan kapavago anu uhudon miyampay avasi o maganu pangihan kapakionuan do tuhun magigizon id Sabah. Balanja pagiuman ko posisyon kaumatan ko hidasan om sokadung kumatuhun ngavi kikonwan to sibo vokon kahansanan ipinobos minduduk kapabantangan do balanjawan duvongay bu duvong padomtu. It pinonoy hiyan do RTM it kutakinabalu na ihan tuhun ngavi humansan pamalanan kausinan pogun do maganupangihan ko pakionwan timpu baino om nagikoy mauan do kahominan. Tanu do husi kapayahan di usup pardi Nora Lampadan, Omdi Muhammad Jani Nurun Abdullah.
2: Kita minta pada kerajaan untuk membantu kami supaya mendapat barang-barang itu harga yang murah. Karena macam kami sebagai penjajah, barang kalau terlampau mahal, kami pun tidak boleh buat apa. Kalau kami jual mahal, nanti kadang-kadang semua marah.
3: Harapan kami sebagai orang-orang masyarakat ini, kami memerlukan bantuan daripada kerajaan lah untuk membantu keperluan warga emas dan juga orang-orang yang tidak berkemampuan lah supaya mereka dapat sentiasa diberi perhatian. Apabila kami ke hospital, panjang queue dia. Kadang-kadang dari pagi datang, petang baru siap. Jadi kami mengharap ada penambahbaikan daripada pihak kerajaan lah tentang ini.
4: Saya harap kerajaan boleh beri bantuan kepada rakyat yang dihibat pedalaman lah, macam di kampung-kampung yang kurang pendapatan, okay? Kemudian kalau boleh ditingkatkan dia punya apa bantuan yang daripada 100 ke 200 ke begitu.
0: Belancawan duvongai budung padom tu piso somo pabantangon id parlimen untuk kosizam vuhan koopod duvongai budung padomanom. Tinutu balahan vazan tegazo do buli sim-sim mantad tokong pakazan it Taman Grand View om nagilahan do hiking bukit sim-sim sandakan tuminimpun dikoniab gisom ko duvong pada manom vuhan ko si Zam Mikot. Binusu iyo do kinantakan lisan nuhun no piang papagompit kinoizonan po ompus atus himongopon mita di jam ko si Zam sodop ontok tadaw ko onom. Untuk tubungo it kinoizonan no piang ikumoduva Presiden Council Kakadazan Sandakan Irman Tajudin Edi pinapoyo do pinapanaw o penutuban di kahapas minonodo penoihian songovian do putinan kuasa paguhudan kantakan kesusahan sandat pogun uvang JPBD Sandakan.
5: Melihat kepada situasi di lokasi, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana mencadangkan dan telah menetapkan dan untuk keselamatan orang awam, kita akan menutup jalan ini selama seminggu dan bahagian Curun JKR akan membuat penilaian bila jalan ini boleh dilalui untuk keselamatan orang awam lah.
0: Irman Tajudin Edi, Pesovo nomor mau menggunakan talun-alun om tuhun ginumuan, mau ido tumanut penuh penutupan diho mentok kau mahigan.
6: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw matat Sabah VFM kusahimbaan do bos kadazan. Konsep playcation kikahansanan kapahab do kasivatan it kaganan katumbuhuzan spot om economy creative Sabah.

0: Maza kogompitan na kumuhakan ngavi om nagipapaimpagat pomonan kinoy zonon. Minabo si Montili katundan kumuhakan kabuon spot om economy creative datu Nizam Abu Bakar Titingan pagin samakan diho po piyamung do magisusuvay babazan kampay na babazan kololoizan spot o momohis miyampay na community montok kitoyhan kotombuhuzan. Kaponjulan konsep diho kanu magukap kusifatan kuma popobu popoimpagat pomonan om tinimungan kumuhakan montok konuan konunuan maza kaganan kotombuhuzan. Nabo siti itpason disino kopyan dot sorob gala application it kotakinabalo. Carnival Pambalajalan Madani impon mamantod pisakadungan it piyahatan do upis pambalajalan uvang sikul tinatama community om nagikaganaan kopalintan om swasta. Montok diho do manunda ekosistem pambalajalan di hobi paingukab om painsompu. Minabo si focal person kabangsaan montok kagumpitan do tinatama community om swasta PIBKS Sabah Komuntilian Pembelajaran Malaysia Datu Muhammad Arif Tun Sakaran Carnival diho ada di Hivang Piomungan Taihan Binalajalan Kabahan om negi pionitan strategik imana kaunalan kumado pu mengingia om susumikul. Pogin samakan diho mipahud hizab depalan Pembelajaran Malaysia RPM Duvangai bu duvang panamanom duvangai bu tahung panamhimo ipapaunsub ketundan pembelajaran itkalalahano painsompu. Nabos di sida iti di kahapas pinapaymagon do carnival na kumoy it kotakinabalu. Ahansan ni Datu Arif do pinggisaman diho anu manuidong kaubasan pembelajaran di hobi collaborative om inovatif montok papataon da sinakagon di kanu tumaguvang kosimbanon om nagitundonok global. Marajan Kesenian Islam impon mamantod konsep kesenian kikavoh daun ugama. Namot papainwuhay kabahan seni Islam itatanga do sinakagon tomuhok. Minabo si Pu Dewan Negara Datu Anabel Suziana Perian konsep kesenian Islam kiguno do mipahud miampay kabuon teknologi digital may do auauhan otuhun ginumuan ahung do kaubasanan dahabus.
1: Kita melihat banyak bakat-bakat anak muda yang kita dapati bahwa mereka ini mempunyai kebolehan yang perlu digilap dan dikembangkan lagi bakat-bakat tersebut. Kesenian Islam itu tidak akan merubah konsep, kita kekalkan meskipun perlu melalui gelombang kemajuan teknologi pada hari ini.
0: Natubungan ni Datu Anabel Idababazan Marasjan Kesenian Islam It Hintun Mosogit Uvang Sandakan. Tihombuson onuan pamuginavan o pinggisaman manuidong ko lalaho do susumikul it Sabah miyampay painsompu. Mazara ababazan diskusi pendidikan Sabah duvo titik aiso pinazo do ikatan guru muslim ay guru lan Sabah. Ababazan ni minonimung kuang hobi himongopod mamampazan mantado hahansanon university institute pembalajalan menginya komentilian pembalajalan om NGO pembalajalan. Minabo si Patunod Kopisan Pembelajaran Pogun Sabah Abidin Marjan ababazan isabagi hivang intelektual montok magibobos miyampay hobi inahom kogompit katundan tuhun om timpu dumonto do sinakagon tumuhok it Sabah. Subay ko adadi hivang manuidong pionitan om nagi mamantod pisakadungan it piyahatan do mangingigit kaunalan tay pemegang taruh pembelajaran. Pinapahombus isinah pason pinapay magon da ababazan akumoy it kotakinabalu. It pemupusan kinongol zuwaguiti tuhuda abal. Sepanggar pinatak babakon doi duvoti kon paliman. Belanja pogiuman keposizon om kaumatan kehidasan kahansanan do tuhun ngavi it belanjawan duvong ngaibu duvong padamtu. Hingga kan iti abal mentat Sabah VFM om abal periti nganuhut di mulai gobong mentat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin Netbos Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Ya, tapi kan kami di bawah na jam konom apat ngopo dong menom minit dong nong sub update pukul nuto kau tu tu muat kau pada nama mungkin lah kau dah hozau tu menaik kau tu kivariti duvo kau payahan do suang hamin do pohon busanku.
1: Kasayimbaan bos kadasan menak diuzu kau payahan.